suma kume guroire mari ginyagi nderesi aronje kume rathiro ginyagi thwiro kume gururi andi ginyagi idereroriandi mama ni movuro mawe mwaro FM.

0: biar itu tak komit kira.
1: Andoya modu hari sakin atau nyari nara kan orang opera tu tegre ira tu dia siapa ni tegre ira tu dia bukan siapa dia kerono.
0: Tu tegre kira kumera oma.
2: Yang bakar itu yang abah tu jalan berkerat tu mada muat warang dan cuma kerokan orang dengan tak komia kena unaji na na na sokan tu sekarang sih na tak kuang kurik.
0: Tu melinga kira varia bo.
3: Ati cali angu aku nangguvu ya kunisho dua chane. Ati kozana dai kukuwa celibate. After dating for 3 years,
4: nakunywa gin ama whiskey. Ladies say hey, ukiwa
0: nasiki nasia wendo abato tionagirirwo
2: go
0: nikera wende te akero
2: ndukara wewe nitumuke kene jeke karagana kana wewe timu ndo unai na jeku akitaka nampa
0: Nigo tura time Wamudinyo jumatatu ngilige juma Da inya ngilige za mugwanja Nande kapte mwalipi waka mwendia Ukatuku nyondure rwembo mwendo wakua Otago tangwane mwendo
5: Dizamu
6: Apana leta mchezo kwa kazi
5: Wakuje tucheze na Wakuje turuke na
7: 93.1 Wemwaro FM
8: Saya mahu datang makan betawa masih di Mugendi, karena time kita, anda makan betawa daging, nanti kageria we muaro. Nih apa stendi, cuma kuangkan, cuma kuangkan ambonda. Nih kami makan baka, mana kau jadi soya Mugendi? Area ya malai kumi, dah kenda, nih ada muar, nih enggan aja mana. Apa enggak disima, kira nih bangku agira. Nih tu mesti kageria waktu naja, sini tu kuangkan kan, apa kita matu konsias, kita tanju, nandu yang mana apa tu kanan awam. We muaro nih tu le. Nani kama meka moyen buku ni katole.
9: Kwa magi yetu kito wapati nyaga, ni mwujua yoi la kampuni ya neno sako, kwa huko stage, na nendi kagiri yale ndiyo mwaro mono mono mono. Ani nge nagwene kipindi kia kutula tula, na kia kipindi kikikire takuwa ni mugenge, na kare mi magi. Nuhu mwambugide uwe mwaro nuetole, na ndomare di kagiri ya kama meka u, nige tuka kwezi ya lila.
7: We mwaro FM, Gakaneko. Mundo wakua, angwenwe huite, cheza cheza, nedhamite. Na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino no dhake na oke votani rote na smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivi na *779#, dhaino. Sagura mo, niyo option 8. Na oke na sagura we mwaro FM, iria ni option 10. Na gimi kina ambiria. Ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza, nirago tetheri ya weka analysis. Wira waku ni guetera uvota ni tu Mapilot na umaratu wa ridhia gatege Makia guetera uvota ni na second indare Utaina gutumira bundles Uvota ni waku weba kuvenawe Changamka Vivinya *779# Dino Cheza cheza Kuwa mjanja Cheza smart Tembe tikiri kwe mundu wa wande wa ndia meke kumina enana Cheza cheza Nembe tikiri ne BCLB license number BK 00008 56